Igihe cy'isaha zibiri n'iminota miro cumi n'ibiri ikiganiro nawe iwacu hamwe twandikira amakuru tashoboye kumenya ngaho mu kibani wanyu hama natwe tugaza tukabishigeza abijejwe ari n'abagaza bakabishyira mu ngiro mwumva ni Mugisha Humer ari nawe muteramanye mu kiganiro iwacu cyo kuri uno munsi wa mbere ngabwe ibyuma ni akirine bizindavyi ari nawe wabandanya akora ibishoboka byose kugira ngo amajwi abashikire atanko manzi akaririmbo ni ayaya ka Dudu Thierry niyo nkuru akabandanye kubanezera mwebwe mwese bakunzi ba radio ndundi kirci mwebwe mwese mwana natwe uko bukeye ko bwije akabandanye kabagwa neza aka karirimbo k'Imana akabandanye kabafasha kumererwa neza akabandanye kabafasha gutangura indwi neza

Voila duciye kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani na gatandatu ariko duciye kandi kuri mirongo indwi na kabiri amajana atatu na mirongo ine na kane ijana na gatandatu tugende dutangurana indwi neza.

0: Ego.
1: Nihariteka wanate kwa nafe kuri radio Kiriti.
0: Sawa, chushunguru karero uchuwa na yuyum.
1: Ego rika chenye rakuri wengen.
0: Mhm.
1: Damunza makuru ose radio Kiriti. Ika chenye mwene nerobeiri ahanaere inga mwinyabu geti. Alikumina safari maboko. Damba mkire kwa mwena maisha nitombari ya mwena za rugu. Mufuwa shangirambu na hukari ya mwena za aringozi mkaya imuhaan. Chenye mwena masani ya munga mkanyoshi. Kazi mna teni wana muna tuku tina ya tumbara inga mukayan. Cheno ngi ani wana asimani kumuseni aman. Ma e kisha cheni wana da oyu damba mukiri kuna kwa mtu mali tachiti ya. E kumuna tuku tina ya ngara watu pa inga mukiri na biashara inga mukiri na ndugu inga mukiri. Nasi kanda amina inga mukiri hamen na numa na we kumi tuku tina ya hao. Menu acha kijana ya sisi mama tuku inga mukami kwa nasi kanda ya no inga mukami. Jadi kalau mereka munatik itu negara sahaja tinggal musik itu nama sama kan itu kongga musik itu nama nama ima kacau nama gurari ada banyak orang kita tinggal mana dah ukur nacan, masa ni tu baru ayah analis nama ni lagi, mai hatta mungkin orang itu tadi laku mesti nak pesan nasi bakung kat tempat tu papa di mana naire naire, guru kacau nama andra hari ingozi amcheni wana nama andra Amerikong, kacau nama andra Amerikong ni munatik itu naga, ngarau waktu baru nunggu mungkin orang dalam kita lagi nunggu mungkin sere. Kerana ni mana ulum mengajar untuk papa mengajar aringgal ini mengulangi, tapi dalam sudut ini, dalam muka meriman, kami mengajar pengajaran bagaimana tuh kita dengan dalam undang syaban, umunwazik tuh izin naja hari ayi kerana wajarah pari gitega. Kerana ni mana sebab riba ini mana, ini dari kundari itu hari itu enggan abira hari kirim baca buri bo, sekarang muka berikanu, nak iman ini terazi namu peti muka berdar kerja muru muka nyos.
0: Uit kau mimi mata uramuz.
1: Inde
0: mwime amata mwime amata uramuzi
1: oya nawo umuririmbi
0: lalala nakundi kujya no kuraza saa turagushimi
1: murakoze cyane
0: undi munwanyi ku murongo yamaze kwashika tugaragaze kumwakira allo
2: allo murasanzwe
0: bwana norubere ni sawa
2: Namara namara turashima uwiteka namwe mwiriwe neza ngakunda undi kiriti
0: Ibiriko biragenda neza ku saa 4 n'iminota 2 uhengamiye he
2: Yasho mwanya ni isa kabisa mpengamenga munyabugete
0: Ijoro giza ku saa 4 n'iminota 3 kuri bande
2: Kuri wewe santose n'umuryango wawe no muri kumari muhinga bwe
0: Ati
2: bana kandi biheziza no we akima na miterapeuti mugabo nihera kwa munsi yo kariya kambuye ku murango tigiri biheziza ari sine ngaha mu hasara tigiri biheziza maisha ni amunganya na mukanya wa tigiri biheziza Leka nche muna klaberi ngaha mkini ndo tigiri biheziza Jodo ngaha kuipine dapa kuipine tigiri biheziza Meditation ikihanga peka atu tigiri biheziza Klaberi ngaha ikihanga wa Kenya na yaso ni tigiri biheziza Jamu ziko imurenge za tigiri biheziza Leka mwane asumani ngaha kumusenye wa maanda tigiri biheziza Ni wakia nchungi maana yukarisa wakazi ya kasutango tigiri biheziza Pendele ngaha nyene kumusenye tibana yukira biheziza Reka semana didasi iukarama tigiri biheziza Reka semana ipone na ipone mkini ndo mafuta ya honga mkiwenga tigiri biheziza Chama mudanda za wili langa mngisoko tibana yukiri biheziza Wikura baka mwiza hake tigiri biheziza Jodare angu mamu kamondo tigiri biheziza Ni wakia fagiri wako mamu kumusaka tigiri biheziza Arabu saya bantu orang ini kumpulnya dalam lingkup ini macam apa macam apa murai ambil mana orang ni pergi kerja kirim pergi kerja mana orang ini nak lepas nak macam apa nak cium mana cium lagi cium mana nak semua mana nak kerja cium mana cium di bawah cium di bawah Harunong mga mulire tika Doni ne nao kwangi ya kongu tigiri wezi Kwani chipe narambe kwa hanyane mbiko mtigiri wezi Kwani wiki narambe rienda mwure mga anda tika na gira wezi Kwa kansula hila inayopi mwuri kenya tigiri wezi Kanche mwana samate ngayi kikari tigiri wezi Kwa jorongo ngayi kikari tigiri wezi Kwa siriro mga mwure amerika tinawe wana gira wezi Kwani wiki shanae nga mwure nda tigiri wezi Kanche mwana uudifagi sila tazira kongkabila hila ngayi nyavira watigiri wezi Kanche mwana uudifagi kritina jaru yukikui mana ngayi kihanga tigiri wezi Erika ringayi kihanga tinawe wana yukira wezi Niweke umacha utenga kuliko tegutu wana yukira wezi Kanche mwana uudifagi zina ja Oscar hali ya mkikere katigiri wezi Oscar ringayi nyavira tinawe wana yukira wezi Leka mwuri rukuzangi alakunzi vii instaminizi indundi kilitire akwa helele mwase ndabifu ulite kukira ijoro jizande tenu kudora niko akariri imbo
0: Mhmm
2: Imigambi kache